ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང རེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Sumba Pushura Samdrup Jaga Trinu Gorsum Deyin Jinayang Ronyongzga Shinari Dina Shuni Matata Sumdi Sumba Pugla Chuyur Gila Madan Rinshindaga Tiga Tiga Korniyang Katasgi Chuyir

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཕྱི རྒྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Shangchen Rambi Khtankil Shepa, Ganim Jiv Dagang Chopapchi Chi Lamsul Lakhtar Shete, Sanzin Chongti Mabzo Watang, Zanghi Chi Shiksaman Jigpa, Drungil Mabdo Wachi Chi Satun Tanchung Shete, Tang Chiglab Dagang Choyin Lok Chigil Yergan Machuwe. Caji Dang Jongsa Lakhinon Batang, Sorgun Chemtsang Sotun Shabshi, Chi Chartun Chi, Chopi Caji De Lakhtar Chi Gmajir Shete, Zabjan Demchul Tang, Ibjur, Shabshi Kisul Chi Chadan Tang Watang. Kochul of Gentag Ibjur Mangto Tang, Jirun Shu Kondal Lamsul Chigde, རྒྱང་དུག་ཅེ་དན་དང་སང་ནི་ཅེ་པེ་སེན་གལན་ཅེ་གོ་སོང་ཟང་རག་སབ་དན་དང་ཡོལ་ཉམ་ཅི་དང་ཉམ་ཅུང་དང་སབ་ད་ཏོང་ཨ་དང་ཆ་ཅི་དམ་བི་སིར་གི་ཆེན་པོ་ཅིག་མ་ལག་སབ་དན་དང་ཏོང་བ་ཆམ་ཚང་སོ་དུན་དང་ཡེ་ཁོར་སོང་ཅལ་ཆམ་ཚང་སོ་དུན་དང་ཁམ་སོ་སོང་ཅལ་ཆམ་ཚང་སོ་དུན་དང་ཐོབ་ཅུང་སོང་ཅུབ་ཅེ་ཅེ་མ་ཅུ་ནམ་བག་སར་བག་སར་ཏུབ་ཅེ yin. Chorti din nang de, chorong xiang qin chong dun tingi xue tim di lak tarang ni si lak jing ni, Jacob ji chamlik chamsul deng, si ji jib lang xia, chong rtag jin pejir ginko la song zhub xie de, in sim ji di chun nang, xia huk zan zik deng, zhob jin ti chang tong jir yil.
1: Jik chul lo mi, top tang lang qir lo vr de manye ba deng, chig jim khorwa yin na jatir xie ki. Derang ni tur jing jik zog bi war de, xiang qin yong jie xib di li kong qi, tur jiga jik chul lo mi, top tang lang qir re xiu xie bi, jang duk zhu lim xiu gu yong ni ngu zik ba deng. Shetwa namang jie di, lang qir lembi xab shi jilag zir tong wa deng. Ni xe yogi yab jia qi jik chul lo ma qi, di lang ngang jik chul tibir gan song xa jir shiel. Xiang qin yong jie ngak shtong kang deng, se dun xab shi chom qin jie le zhuwa gi kong su si, tur jiga jik chul lo mi, top tang lang qir lembi si le zhuwa gi kong zig ni. Jin jang xab shi deng. Nguo ngak xab shi suga lak tir shi di, jik chul lo mir, nian tere le zhub shi ba deng, nian tere xib shir chuk qin go bir gan lin gang tib xa jir shiel. Vdak chul shi ji, di tuk tib zo chen shi ni deng mre tib shi di. Jik chul lo mir, top tang lang qir vrak kir shi bir chit tum shi ni, jik chul lo mi diin tong yin nang, top tang lang qir lan tib bir gan lin xa jir shiel. Lang qir jim nir kor jik jie le zhuma lak jir shi ni, xiang chin shib di ting ge top tang lang qir barin tib shi ni chi, nian di ni zong, Sani kaki gong shib shi bie jik chul thomi thob thang lagan qir jib nir cha chin qe vzhi zhang la nguan la shib shir dang, nguan la bda zhil, nguan la barindib, nguan la gerchil jib sha jir shil. Mgisir qi gim ku qi bie jik chul thomir tim ti mamang nian shtuk ba dang barindib shdi ni war jik tib shi ji rang nir dam, yang na ngag chul ma yi thob thang lagan qir lembi khang yi qir ni, xiang qin qe yilmi thob thang lagan qir barindib shdi ni. Silang zhong qir kwar qil kil, rinne sang lim ang nir ni ba ni, thakir thob thang lagan qir len ki. Chabtana gandana zhu lim khar thong shir di, jik chul gabs thob thang lagan qir war lak zhong bi, anikab thob thang lagan qir len bar rishu shir bi, jik chul thomir nir da lagan qir len tabi lam sun lak dir shir di. Yil ngay ni dak chul dang, yil ngay ni li zhub. Yil ngay ni len ba ji jie, jim qi nam bi shab shi kun thong shir di, jik chul thoma di thong da thur jik la shik tabir gan lim sha jir shil. Dedang nyam di. Kongshtok khir chi jik chul sani chi guo zhig ne cila yilun shi ni, anikab chi thob thang lagan qir chal zhiba zhivnir sa cik zig di. Jik chul ngun la, thob thang lagan qir la dorshun phu ba deng, war lag song bi jik chul thomir, yil ngay ni thob thang shib shir deng,
0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ད Shoni chip shuk yung chin tap chin yamdi chupun jelwati, mum tell sakun chip tanjigdung, jetin yamdi larkandaton we stock kachin chitanjir sere. Shabazip shagire. Pakistan mamung chi, chungku mamung lar sanjugdung, gami shifin yule. Chiston gabjang achi lurdan abi tin yer tin yin jazzipitan la. Pakistan tang chungku mzantan jela, remjin shuk yung chin tap chin yamdi chupur and pejip shunga. Pakistan tang chungku shuni chin jelati, pansin yichi tang of dagan janim. Shivde tang peji ji tamung chonjik tang zi yopi, njirduk chewi jachin kori chot, tabji donjing te jinchil mebar jesib tang chobjin yosir. Shaba zi nanjib tantun, Pakistan shukji chungki huanjun peji tang canzil gongpil, wasil, gola shuk jimjil xirtin talablang vi imbartun jimjil lak zangtub shibjin yol. Chungkun peji tang jibjil di, jachin peji san chobjin bi jakib tang lak gamak tongjin yopa masil, gola shuk shivde tang darji talab shiji kachim jik yol. Pakistan ji vloftun jirmilgi chungko chikir satun lakhtab shiti, Mamtata, Junko Kapin of Sorum Javi, Natun Tani, Junko Japship Shiji in Sere. Shabazi if Tantone. Pakistan Shoji, Junko Tang, Pakistan Chakum Mangwi Yamdi Lazam to Shipping Yule. Pakistan Shoji Mamtata, Junko Tang Pakistan Chihuanjur Warchimte, Pisan to Impeji Dirum the Taper and Bambu Shiji in La. Nali Lapi Goni of Zoli Tang, Shangli, Champion Luxel, Simon Peji Sochi Chakunje, Shoni Yamjilan, Tonship Shipping Yosere. Shabazi if Shajire. Pakistan Shoji, Pakistan, Junko Yamdi, the Gentian Maper, Zetan Huanjur, Quandel, Lofsu, Rini Sok Chapkun Serja Chipper Joa Yule. Kala Kani Zolom Niwan and Yamdi Vare, Pakistan, Junko Zamtan Li, Yenarangi, Tabji Yichi, the Jakumichi, Pandi Dambi, Tamung Gumpel Tang, Darji Subjectaba, Raptoshon Yusere. Shabazi Nanjib Tantone. Gola Shu Danger Mambi, Nansa Jedik and Roy Capsa, Pakistan, Junko Jakumichi, Shuman Rangitang, Shifting Yamichi, Chang Ramsinch, Paji Jenchum Shifting Yule. Jacum Yichin Tabji Tupun Relati, Mumta the Sakachi of Tanjing Pejitang, Jetin Yamdi Larkantong, Stoke Gachin than just a serre.
1: Kaba Jacob Jerusha, Diaz Kami Alti, Tin Yerchin and a Jatu the Zumi Badde, Amirki Seljungi, Kabi Sarji Zunzen, Lord Cassat Lu, Shirti Shaper Gotham Dongadang, Kabi Mamunti Aranga Lord Jedang, Marie of Hower, and Yemul Shaper, Zolgum Stani Shamusel Serre. Diaz Kami Alti Shager, Kabi Mamunti, Nina Jinja Tui Toll. A loop of chambi, Gordum leaves the beer, carcassel jet of Shijimosir. Kit Antona. Amirki Seljungi, Lower Cassat Hilu, Shirtimsi Bali, Kabi Mamun Narli, Tandil Shetachibadang, Kabi Mamun Tangadil Dang, Zanjilla, Murgul Shabi, him who jetcher than Rosir. Nyander a Kabi of Shendil Lunchen, Lot the Legacy, Jung, Jatskijil Day, Amirki of Jessel Lunchen, Lupi or Yerstamshila Gotham Dang, Kit Antona. Amirka Shotier, Zenton at any, a Martun Zanzilang and Kilchis here. Ki Amir King Yingun a Gurdum Hutil Jacher Tomadang, Kirby and Barnum Nungin la Gurdum Jedi, Kirby a Huanjur Yamgut the Tonsi Shaper of Jones of She. Load the legacy of Shager. Amir Kiv Jessel Lunchin a Lobby Oi, Arangyaki a Shokchika, Zankil Ramshin Jeff Shetu, Charangu Shibali, Tazula, Kirby Huanjur Pages and Ruby, Gurja, Zur Kiradang. A Gernier a Dekatong Chibi, Huanjur a Dekat Summer, Thorl Ramshin Jeff Hushim Tayoba, Sour He was here.
0: Receive Shendrup Boy Jaski Tin Yestin Yasadopete. Receive Shoji Amirki Kapir Sarjik Swanson. Lower Cassat Hillo Shetu Shipper, Tornum Shaving Yuching. Kapi Mamang Gogurton Jidopi, Yoji Saru, Gotham Jabotan Atang. Panson Sanju Shapir, Mangistang, Jimu Lartini, Kabatang, Amirkin Gala, Tacho Gipin, Bokal Tang. Sadro Liftantone. Amir Kashoji, Lower Cassat Hillo Shetu Banner. Kabai Longo Samchi Yarhunja, Rangan Wakuns of Sansu Shapi. Kapi Yenchim Yijinja, Namjan Yisan Pawi, Tonchin Vipchati. Amirki Kipping got to the Rember, Nanmacher no history, Limton Chikayo Sazala in Batane. Ting wants some Zemacher Muin, Sergon Sarzushini, Kabab Dazum Shinto Parile. Nelly Sapir no history chile. Nemus Sturgeon Namton Babsi, Jackson Sopshipi, Amirkin Tomaka Jackson Recker, Jadipim Tokum some Jurule. Amirkip Shapu Terrine, Kapper Jacky Tertu Shippi Chile in La. Te Talu Datampu, we need the Lanip Shoni, Donchin Tang Chinta Resere.
1: Yam Kunamba, Tundi Shopi Sanger of Shatarsum. Letendi, Stomjiba, Hamutsu Dang, Stomjing Gankarba, Sonam Tirang Dang, Huafinja, Stakalba, Shiglu, Jetu Stakalba, Ranjur Tirang Dang, Sonam Rinchin. མ ཕམ གོང པོ དང ཁ ཧུ སེན ཚོ ཉེ ཅི ཆ ཆ གི ཉན ལམ དང རོང པ ཡིན

0: Parimba khangni nagjun chun domi la tornam shegi patang. Nagjun chok kongpil yon rogram shegi la. Nagjun chi lirgo shtambar jabshub shete. Nagjun chok litab chokpo shegi la. Nagjun chok liki lhaksam chem shegi.
1: Nagjun chokpo chok, mati chik la langchu thangchik mashtong mel. Dashti chhar, langchu na baito shegi yin patang. Maung bar langchu na jambin di don yin. Mati shilam shtang di, dimi thang yo la, kami layang yo patang. Jambi chal yo la, nyambi chang yo chang. Jangmi lam yo la, jangchuk ke khijang yo ba shel. Naju namchin dandu, damka shayil mangpu yo mo chang. Nangangna yangdagbin jikhtin shtawa dang, mitsi shtawa, rintang shtawa jiji, rangni kya damka la nechib shayi deyin. Mitsi tundan shongbi khuidun mangpu li salwar, yoni di se shkadik shulji damsi shina, shijia jimji damsi shiba rangin ba dang. Lakshin balji damka shina, chujir kya ni damka shiba rangin. Yoni di se shkadik mangzam dang, kuntu mangzam. Nyamsil mangzim sheba chi jiba yinna, mati shilma rangmu jimdi zam yonggan shil. Shkadig dangyum san jokhtabi semjil jonggi badang. Gavja kirzu ki lohtu dangi khang. Shtunang dang yarchun ki fsambi ya nishtang zanchung shi di. Jengen joksif dani lhafsha len shang. Lohtil jibar shi to, mati nil togir dang gumpang tombor pabar shi ki. Dorna semza kolwi langchi mbatu shang badang, ngarki chiwi langchi marnzang. Mamung la langchi lakhti phawa jivshi na dazu la loyil chamba dang, joku damba, yinzhang nipa, yomi la pangmil jiji langchi nidun jia jansu dang yishel.
0: Nagjun chokpo cho, tanggan gochil o tar jayung marik kak magmang nam tandil dambu shi di, dandan digdig dang sanjil yashun shi pa yin na, dirimdi dikhchil la nga chi stomjur mang cho xiehul shimtan vjerdan chi, vjensog ranglik ji tangrab jan jir jakub chan tamgi yin ba dang. Rangji jir jachi nagjun chi, jayung marik kak magmang dang nyam ta, Zhonggu pende ngonjir tabi mwikar gaftun laru tamngi yin la. Zhonggu pende ngonbar jirwi njirzang longsafcho tamngi yin bar nga la yichib tambu yu la. Gongda cangmi nyamba na, Zhonggu pende ngonjir shepi laglan chula, langchu pende donjir shegi shiba day yin na. Shunni achika samtam shepi cangbi nang shigyo yi la.
2: Chiji samtil shesim batir, nga chi dokar shesim yu la.
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ངང ལོ ལག དབ ཡི ནམ པ ཤིག ངང གི ཁྲབ ཡོད ཤི དག སམ པར ནམ ཤི ཇེ ཆུར སོང བ དང ཏན ནི མི ཡར ཟོང དག ཅིག དེ ཅི ཇོ མན ཐབ ཡི དེ ལ ཐེབ ཁང རང ཇོག མང ཚོགས ཉིས དོང ལག གི རང ས གནས སུ ལིས ཤིབ བྱེད པ ངོན ཇར བྱུང པེ ཧྲན ཡེ ཚོ ཧ ཁ ལེང དེ བི ལོ ང དན ལ བ པི དེ མ མ ཤིང ཧ ཡི བྱ ཅི རེ ལོ ངོ ཉེ ཁ ལག རང ཇོ མན ཐི ནི རང གི ས བ དང ཉེ ཉེ དང ཇོག པར བྱིན པ ཡིན ཡེ ཡང ད ཏ ཇོ མ ཆུང ཆུང དེ ཤིང ཇར ཐོན ཇི ག ཆིན ཤིག དེ ཇར ཡོད ཚེ རེ
1: མ ཤིང ཧ ཡི ད ལི ད སམ པི ཚི ཉེ ཁ ཉེ ནིབ ཟུང ཇོ མ ཐང གོ ཟམ ཁང ཉན དེ ར ཆ ཉུམ ཅི ཇོ མ ཅར ཇ ཅ ཙམ ཐི ནི ཉམ ལི ཁང ལ ཅར ཇ རེ ར གོ ར ཇུ ཇ དེ ར ཅིག ཅར ཤི ར ཚུང ཤི པི ཇོ མ ཁོ ནི ཡོང བབ ལ གོ ར ང ཏུང ནི ཅིག ཏུང ཐག ཡོལ མ ཡན ཟུང ནི དུ ལ རང མི ཡ ཧུ ཡི ཅིག ཏ ཆག ཡོ པ དང ཐ མ མ ཡིན པི སེ མང ས ཇ དང ཅང སལ ཆི བྱ ནམ ཤི ཅི པི ཚ ལག ཤང ཚོ ཅི ལ ཕན སམ ཚོ པི མ ཡན ཅ ཇོ མ མང པོ ཐོང ཅན ཡོལ ཨོན ཅིང ས ནིན དི ཇོ མ ནི རེཅི ངོགཏི ཟུར ཤེབ ཡིན ཡོལ ཨདང ཉེར ཁང་ཐོར དང ཚལཇ མན་དང བ ཤེར་ཚུང ཐ་ལུ མ་ཟང བ རེན ཀོང མ་བ མང་ཚུཅ ཡོང་བབ མ་བ སུཅ ཞན་ཆ མང་པོ ཡོལ ནི་བི་ལུང གི་རན ཚོར་མོ ཞང་ཅིན མ་ཤི་ཐོན་ཁོང དང ཅེ་ཚུང གན་སུང ཐིང་ག ཅིག་ན་དམ གན་དེལ་ཧ མན་ཡན་ཙུང་ག མན་ཡན་ཅ སེམང་ཇུམ་ ཞང་ཅིན་རན་བི ངལི་ པི་ཏག་སུཅུང ཤ་ཡིལ་སུ་བི་ཆོ་ཟིགནི སེལ་ཇུང་གི་ ཐ་ཐོན་དང ཉམ་ལི་ཁང་གི་ ཟན་ཟི ཁེལི་ཅེ་གཏི་ཤེབི ཕེ་ཅི་ནམ་པ་ཏབ་རཤི་པ་དང Zhuma thawa dang nyuwa, le nun, shirchung chi jia thongdi mechang shilu do di, sani jia chadin thongkong di, amang shik thongdi san gyaru shi.
0: Ngali shpishtang na li shik tanjig dang bampar la shkipil, tarpil la rungdag shepi tenzhig zuwo yin. Xiangqin mahi thongkong dang vchanchung gansong tingi, ngali shpishtang zikchim shedi di, wathirim chakhtur chimri saftin ar jashil thongwa dang, zhongsib tarpil la shuk yung ni shkindag thongbi, zamshil zor zini. Tsormi shangchin chi ngali shpirtang zikchim shepi lakhtar samchir tuanti. Marangil chi jiabchur tang rsanik sorjung shpirtag chabdi soktala shug yungni nikhiv tsa la. ཉེ་ཏོ

lucky yerang tam. Ngan dali tuan da rawi nang sepi lucky chung chung sikiyan. Ngarang sema tu ngi nyombi pangra sikta yo patang. Lucky jantag nang zin yargi marji tang. Kanam dang sam dang su jeng sema tu. Nga yer lang ni ami ev jin degi nyam yang. Sema thakpi nga la chon na khe khu tatsam yang me pi. Nga rang chibsha tu mit di kyer chang. Tāna chāshikshā nyāmbātāng. Jīhtīng sīrwāndala ngōmchārtāng tūpāshikchāng ngāngīshchī. Ngī tētār sāmlū tūngujīn tīyīn chācham gūrwāng māhī. Hkāv khīlā āmī bārkīl hāng-hāng dūpā tīpī pārstā chārtāshikshētī līshtūb zūpī shīpā dārmāshikī līchī tēnī līrīr lībīwopātāng. Ngāyāng kī arīmnī shirālāngtī āmī ndrāmtā njūpā chōr. Ada xamcam gorji, ngana ngarji yirlang matapi lakati mambar pharji gcharji si ti xinjur ruwi lakashkita kir. Shkabdi di chang, ngala ngarjin khakil yagpu ji mehtab harginki changarji ngarang khalakal jik si. Teyang kawa wayi cipi nyamu shigla, ya ngawa tang yir chuvi tondag jik shongsong. Nyingkong zamla, zabi changar mazu par yila lawa lenta songji karyung makhi pi xchangka si xolowra ligchir jih. Lig namji bandar si zin yarshug marshug si jang. Xchangki ngar zin ngatsi di jih xchig dani sarib jil. Ti chamci zawoyang dargin la juani kandibshir shirlhemo. Xchangki xa kamga ngamza si ji rengur jisong. Xtam malakba sigla xchangki sapa na ngay amaril. Di dini zong, ngana chamar zhuo kheng nang tindig ba tang, nyamar rana tang samba la tinggi bi cha la lang. Dier mapsil, adagbu cheng la si ba chung chung shik yo ba di, jimbar ngarang pang ni pan zhu chan zhu xie ba tang, chamar ki rung pa ma ni la, lakand nga la si na chukam si siwa xil. Di dhar lor da na, a ma long rung mi zhirjin tang zhu ni paran di xang. Dasta nyam chung wi laka chung chung nga, nar sun yul. Yenang, dipi lor di chul, ngi aranga pandangari longkur nang zhigni garsung chamita kirpa thong la, yang sikpa ni zong di xiawang thong bi. Ngi li gang yang, pandang zhin longkur zhigni zhuam, yang na sikpa ni zong di xiawang sabi. Nyamcheng tundru ngi, arungwa nandub jie gdinglan zhawa la, namjin samlu tang ni ndi gishung.

Yan zasi den bi nyang kun jo bu nam ba dar ta che che ge nyelim den jo sim ban de war nang chen je po nya ge ta tong len chen yin di na shu ni yang se er chen chu ra de chen ni ge go tang ker tong ge ge jen jen ser gu nu ge dong len na sa er wa zi che che ge nyelim de lak chi ya go zhi yi yun di na jo bu nam ba ge yang de gong ge ta tong ge len chen de jil de tang dong len de pan sen nam hun den ge lak chi ker

야다드트친당괴냥니비냥큰족부남바 Barang simu sir gunu galeng dayang pansana mondang galakci kersamna ngatu tatung galem tiga wden cik tisem niga senden rngatang tiga wden cik tisem niga senden tiga tiga wden cik tisem niga rngasun tiga galem dek haper yung ber donzem bat herong domaga hari shang agi yole

0: Chongqing dara. Langak tansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zatsi denbi nyankun chukpo namba chetsu demu ina. Dashta chetsi nyanshi nangshan banda na chokun na yongchuk nyanchin kang wokkila longchin chi ananzum gandhi chen chi rikse lenchin chomchin daraga lenchin yin. Nga derunga lenchin donchin ba cerong zoma yin. Tangdi lechin nang de shibar ge pushtagmi wajir shtangkwe vdenshin jendir shkab nga bi khar nga ba tang. Anamthan bantang pahmu zoma. Lozang chakpa suqa shepi, chumi cha chung se ergunu ghe, zhekir shi. Tarung paimaf tanzin ghe, shtoda rachin yiqe shzimu ni se ergunu ga mangla shi gdang. Chungji ya mangchula rjitsila chupa ga langvi, anigmir topa shepi, zhima kar shi. Zamba tang pahmu zhoma, maji zhoma suqa langvi. Jamu tongkir se ergunu ghe, zhe shi. Arganzin zhoma ghe, serji kolu se ergunu ga liang shi ji, goji shi gul. Dina thumra chongna yangzhuk nyanchin khang tang, zhongkong shzikho zhong e, zhongmameng sishong ni ji, zhojib tang. Chongna yangzhuk nyanchin khang wokkila longchin tang, amdu nyanchin, chongna wokkila zhalimar yangzhuk nyanchin khang. Shzikho zhong argini lisili yekura yangzhuk nyanchin ju. Shzikho zhong argini khang ji ji, nganjib shi bi, shibar gipu shtagmi, wajie shtangkwe vdanshin jendir shkab nga bi, kha nga ba, mantata gochik shio bi.
3: ཁྱི་ཅིག་གསན་སི་ནང་ཤོ་སབེ་དམ་ཅེ་ཝ་མོ་ཁ་ཆར་དིན་ཁོམ་ཅིན་སན་ནུ་ན་པ་ཅི་ཡ་ལོ་ཤི་མི་པོ་རིམ་ཅིན་ཅེ་ལོ་ཤོ་ཝར་ཆར་དི་ཅེ་ཡ་ནུ་ཀྲུང་ཧེ་ཕ་ཤུང་གར་མི་པང་གམ་དེབ་ཅིན་ཆ་ཆུ་མེ་ཏོ་
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན Tani yagang shkam chang tungur gendan chipa chukni yung Tandani donba ni da tangi loongu jibdan tsamgara nga lapa lhomnyara nangi Dirib jinyiwi dingu jomdan rikwe ra jira Guya loobsil sangjim bam la suki nartang huarkang da shkabdi guanjita Tanjir ga makwe yu cila diri shukdik zatsik Harapshung jinyiwi chikpag deshi loo shtong chik dingi asim chik soh chik lor Gualim Chenpo Polawas Onum Shtub Jika Uga Nafui Lagdira Bahchin Shajiga Yargis Tungju Ndiya Gungida Tungi Kungji Jindagin Zali Nartang Huarkang Vijakil Tungsik Ma Mungu Shiga Tanjina Huarkang Zhangchanga Ali Ndiyan Jina Shigi Dinsungsi Wunkam Yunga Da Yigji Kiwara Barku Hazuwa Sukwa Vdanjin Zali Tungi Barkang Gini Matsal Darung Najin Mungu Zi Barki liri taak lakse lhobjong shi chundi shkima la suqan zali. Degi lungu mungu zgin dinu zgini ta. Tanjina guanjir pula rya tambi huarkhang ra. Tanjir pula nijia nikhik zarngi barkhang. Donba sangji ga chungrub khusum chikhang ga barkhang. Ji zungkawi ya namtar chatsang ga tangka junga la suqa khang mungu zgi zg. Lakji ga hui jino shkuwenbu ra. Ngomtsar mbunchi shikwi devri suqjang zhangzhib shung zg. Nartang parmi chachina kirga yigzi kirga jatagni shirtsxini matsil shkandraga nangin xsonim dani birzgisik kiyoni. Tihanchani nartang huarkang vjarshitja barku ga laglan chul uog barashchan lirga pejisan dovar shkandik niwa chenbozgiton yog. Barku lagzila ngana da sorchungra uogirgini pejisan dovar shiji chenbozg yog. Rietani nartang huarkang ni huarnu gu guanjita tanjir gu tanjina huyinda pante jahi lhambul guanbaatang botar jiksi yonu gu tartayang kirgi njina mangazgan jaji yoni ta huarki inda tsangma nga su jahi lhambul guanba pochang botalagin nga yang jik guanban dara chaparta nartang barkang la banchin hrkamchang nga wara jawa jashik ba la sokki tikrir chenbun zan yungzik. Stungchik gibjia jachil lor guanbah jarjangan gu sami dorki niftin jatik hrkar nyanja. Dihanchini khali barkhang stung jila jabjia lag songchibi. Nishtung jamil juzilu ni nartang khwarmi tangir barkhang nirchib lija njina cochung da tzgida tingi barkhang chav din lag tangina barku lagnjib shung tangzik. Rindan jina po jarjim ga ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག རེ ཡང ཉི བེ ཏོ ཁོ ཆོང ཆོང སོ ཞུ ཉིན ཅིན ན པོ ཏ རྒྱམ གེ ཤི ཚམ ཅེ ལོ རེ ཅིན དུ ན གა ནོ གེ ཨ དན ཅིན ན ཤི ཚམ ཇོ ཇོ གა ནོ གེ ཏོ ཁོ ཆོང ཆོང ཚམ མ མིག དེ དེ ནི ཡང གང ཅིན ན ཆོང ཚ པར གེ དང གོ ལོ ནོ གེ ཨ ལཁི ཡ རང ཏམ ཅི དེ ཉིན ན གན སུ ཤིང ཅིན མ ཆ ཟུང ཨོ རིག ལོམ ཅང ཨ མ ཉིན ཟན ཅ ཏོང གེ ལོ ཏོ ཇ ཁོ ལོ དོར ཅི གེ ཅི ཨ དན ཅི ཏོ ཁོ ཆོང ཆོང ཇ ཁོ ལོ དོར ཅི གེ ཅི ནོ གེ ཤི ཚམ དེ ཨ ཅི རོ ཉོང ཟ གེ ཅུ ཡེལ

Ozo kirge daga terang narka zon somi sonan dirga kub ha mandan dhan, dhaksir gini mandan dhugun. Di ragundi terang narka ingi na kirge daga nyunga ongan dhigsa khekun inu. Sonor dhigsa kirge daga nkunga yonu. Tanda dhukun dhani di kirge daga kwa dhani.

0: ta terong nyema zong karma zong gon la nyerdan zong bi nyema sala gips la sangwi nyema phansam chokwi nyema yan la ji wi nyema andala ni tamri mesil zerna tamri shego zerk sapa chong tamri shena thongkar gopi ek nam phong tenda gar gar chik thgo nare zar zar chik mbab gu nare shugni taga matik bi yetsil yo gu nare tangrab chang tamri shena ngam tija along li tok ngam thongja tarkar len cha ga yena yang ongwi jawa sirga tezg thumchin jawa nga bi zg Bangin gurna me pihtam rivshana tangu ga hatang akh nam ga ngtam la tqchiri mashil chalkir ko husr tthuk chansi ngi tam la khuguri mashil chandab ko mash jensha chansi ngi tam la ha ha ho ho ri masir serji chansgre ya ta arnun gonla tupari china thoa arnun gonda nirda ni gan charlam re chanchil karmi phasare dhadi khunt to sare chisi khtar ji se sare lontin thlin tar sare sami zinzong um sare serji chansgre Ya tahtuk musalar tupari china mawa tuk musanda khome tuk markin chisaren chunchi mo yim chur ji sare jnan ni chim ji zon sare gon ni ge jim ji sta sare durg ta pi gon tsan dan sare dikr thumi nkha yak sare chakr gambia rim nan jab sare takr gopi dhabla tu sare mashin zimi ujon chu sare ser ji chans gre ya ta nyen chi tar sil tang us pi lik sil rib sen na Nyamga lyo pop tong ni long chu kin chen kun chik po lerjil signa ran chin chi lagla nor kin jong zang ge shabla chang khi phrta chim ni rang go wa mu mi tu lham ji ti chi gong wo jap sin la na ma sheng ge ayang chin la mi wa gur go ek ler ge mo un jun nam bu ge sar ge mo bim jun si ek wa gur sir no te ya ta ra sa ye si mun dab den ma gong ge sa wa tu ndub la wa ma song zig at ma gwa ri kip jin ndok ko kem na ta ye na tu ndok ko chirchi pe mi zo zong ndok ko me tu nab ji char si og ni shabla ndong ye tar ma chip ko ayam chuk ngum lam nan jeng ke nyerda ni ga ndun lam bu ko kan suk mawim ndun se ek nam sa ni ga tu mo ek ndum bu ser no te ya tara ya ta ya ko wa ma mi tu ma la tu pari chi na jab la lik chung kar mun char la kung ko la mik chung tel ko kum kung ko tu ja kre ye chi thli ta nga mel jan ga yel ko kula kung ko lier chi ga ning ma tsik tig nda u sa chi bi ser ng shri yo ko chun chun kun sra khur na chi chong yer da lam chi nda chu han kur harang khur na tu ni ma ra la ya lan da ཁེ ཏོང སུ སམ ཅི བར ཅི ཚིག ཤེ ནུ ཅི ཚི ནང གར ཧར ཁོ རེ གུན སམ ཁེ ན ཤ མ ཕྱི མ ཅི ཁེ ལ སན ར སེར ཅི ཅན ཟིག རེ ཡ ད ད རང ཐུམ པ ན ད ལ ཏུ པ རེ ཅི ན རོང ཚ ཐར གན ད བི ཨ ཁ ཚུ ངུ ནི ཅི ཁ ལོང ཁ ཏོང ལ ཉལ བི དར ཚན ད ཁ ལ ར ཁ ལོར དེ ཅི དི གར མ བི གེ ཉལ ལེན ཟམ ད ངོ ངོ ངོ སག ལེ ཅི མ བི ཁ བ ཟང ད ཁ ཡ ང བུ ཁ ནོ ར ཇན ད ད བི ཁ ཏ ཁ ར ཚུ ཡི ནི ཅི ཁ ཏ ཁ ར མ གོ ཏ ང ཉམ བི ཁ མ ར ལ ལོང སག ཅུ ཁ yamchuk hamu tawi mashu tsu yun ne dik jam tsu rang ta dulndi ojo ye lela telk ta khi tak chi jambi ngandok ka kar yu nant jamu oma lig ne thumba la ngong gim jeng a la la ta gi ngogra manchil jun sugra yanchil thami ramji me tok tawi ki kong gon ki karma tawi jen dok ta tira chi chil jetik pawang tur ye lawa tsu tinjra lam na nam do sar bi gar tun la tim de shego khipsi gin dal le nyam bi lama tsu gyang ni na thuna der chil khwal la ru ye kabzang di gim tsin shek Aji ta tira chichil lo sarvin chamre shisu yak siwaram derkha jisu yak chongshivi situk sasu yak serje chanzgre
1: Sbi kang dang zangwu lin chongbi pami ji khabzig nuru hirv za ji gamar ji rin chigbi gzonrub ji glorpub koma
2: ཡ་ཤིལ ཚག ཨོ་མ་རི ཐོམ་བི ཉང་ཅིལ ཅེམ ཅེམར སེར་པོ ཐོམ་ཅིན དེ་རི ཚིག་ཅིན ད ལང་བི པ་ར་ཁལ ཅ རང་དང་ ཤ་ནམ་པོ
3: ཐོམ་ཅིན དེ་རა
4: ཚིདེན ཅི ཉེན ཁུན ཇོག པན ཨམ་བ ད་ར་ཐ ཆེཅག ག ཉེལམ ཏེ ཉེན ལང་ལང་ གན ཇོན ཤན བན དེ ཐོམ་ཅིན དེ་རა གི ལེན ཚེན ཡིན ཚམ་དནི ཆེཅག ག ཉེལམ ཏེ ཐང་ཁར རོ་ཚུག ག ལང་བི ཨ་ཕུ ཐང་ཁར སེར་གུན གོ དོང་ནེ ཉེ མུ ཤི གོ་དི ཤི ཡོལ 제적 그 특가빙은 니 냠서지 루시

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཡ

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 침心明年苦不养土丹年偏至修的什么事胡为雷以克烈塔周月别修学的三天冬九年生前修为修学的他空中修学的七八天三天土冬季间啦修学的七三明年第三期也不用为浪者电文明啦修学的米七八体外感冒疫
0: 침心学习的内部结果不提应萨加塔面子你没有天气所明白忙做起地毯塔地架塔主要他们是月别结果了这些年续军校塔当中休息学老大起不提应是送不是第六个月别问题是其实你说你年结果那些塔在那就已经接不下去了行了让给给扎起行冬年的月别大多么送为收下人一件黑色拉手人心给怕被推上出来吧塔 冬日月别大多么送为最新日加拉什么了女儿就人心给送给图片海南测绘前那几个吉林人前那三届月了七度月别缩下海南这六日呢让给给几个月人不同别做的送给大多么送为缩下些一妈妈些让给了明星度月别缩下些感谢 那您让给给海南这六日之处送给你求索一场波的去对你国战十七十八八年过了十八这六日去军队安排了别求索不幸的一个月给个们那次去大多么送别缩下他最新送给是人不同别故事吧张山宁给给用给扎起了冬日月别大多么送别缩下任意的拉什么 老师正心给潘女推算所里不谈冬日月别大多么送为最新日加上什么了女儿就正心给送给头发结合给昨天送给级别刚才的级别大多么送为缩下他大多么送为最新日了送给其次的给是给就给了礼物 Nyalam lo shirin rangge ki dagdo ma songwe sokcha ta zishin ta tishin chone ta gesar cha yula songgyup cha kyuro motu yushungun gyabdi. Gyegab jirin zuor chebe rangchung songgyung kwe ki mala ta gyegab zishin tumre ma